jangkar nolai dorian yeso asyur yang karakina nolongi juma alai dorian inda baya yore nyorata inda baya yore mpirisino kunarari gini to manari jangamuyen chunerangkai jangkar nolai dorianim.

0: Resi yato asho leng tangara kalau sungguh lagi sumar reno sudah kembali guna saya yang kagenya tiatu yang kagenya mayan pokok longe jumat tatu berapa ke jumat sama hari meru susu mana enter dekanya bidadarin tiap masuk dalam peralihan kepala mengaku si Emmanuel Oleki semi ke graduate tapi pokok kan enter serena ini Friday ini TJF nejo kolega thank God it's Friday sauni oleh kan tu monuni onapi sih anak ke sungguh nangor dekanya ni orang tiket amu kuni ngai graduate kita serena tanah kenya mayan FM hello.
1: Hello, Mayan.
0: Ninye na?
1: Enti amasyan.
0: Wey.
1: Suwole.
0: Ibu wole ngene kakenya?
1: Rara gisa itakweni.
0: Mara sa itakweni rara kaketi jumatatu.
1: Gira nga ma nongo kwele sa jana jemuro longo linda marki.
0: Etala kwa nake bayiro nongo kwe.
1: Etala kwa nolle nkake kakira wataka sujati niya maji. Doma tiyake na wole na taseriana. Anga sali kia kanga ngola sori abo kinta lulunga ta. Na suje la sori yeti enke jongo ye. Babae kagu ye la gaelo. Mama na mayane jelo rezi la mao. Eli meke bolele mombo shi anta sontasi. Bidia mtangoi. Tos bainget kenta muro le shi. Lato ya lo le muro re kena muro longo li. Tadi lama yang nasamba kena jaga nyerenta yulin.
0: Asholin.
1: Kena bayar dia masih yang aja raga saja.
0: Eh.
1: Ayah, seling jago singgol dia mah.
0: Eh.
1: Allah lepas aku ini loh jengke seni rongai.
0: Jengke seni rongai.
1: Jauh kita mau apa mau nambah long nani ni naga tu kita lagi singgol dia.
0: Sawa.
1: Ayah si.
0: Asholin. Jengke seni rongai yudaranya lepas aku kejinongko kule sopia. Itiye mruo longo li nte transmara na juge po ken enta siria na tiatua enka genya MINFM. Pole sana, lunga na kuota niki radio. Eee, MINFM, hello.
2: Ndi amasi.
0: Uwe.
2: Uwole.
0: Uwole.
2: Mama Junior lante mruo wala alara.
0: Uwe Mama Junior, kejo wala alara.
2: Kese bayi ya lante tuli. Ngi java ye.
0: Eee.
2: Kwa mwate wala ala siria na.
0: Eee.
2: Aje yang gamrali.
0: Eh.
2: Ngoroja nongro kanai.
0: Mhm.
2: Ola gua ru da karu.
0: Mhm.
2: Ngoro le le yo ru da baba.
0: Mhm.
2: Ola ya le de negra ru.
0: Mhm.
2: Ana nga bo ru na le ngiri ki da sa ro ji su ki su pa ma.
0: Mhm.
2: Ola ya ma.
0: Mhm.
2: Ola da sa ro ji na le nya.
0: Mhm.
2: Ona na sa ngi na nga nya nya bo ru na ri ro ngoro ji la le.
0: Eh.
2: Naja ibu aku mikir dia.
0: Asholing.
2: Aiy.
0: Aiy. Ijo kebohongan Maria mari cecua enggak kenyamanan.
3: Messi gara-gara ibu ya kakak nyosa dia watch.
4: Hehehe. Ibu ya doina nana K24 plus.
3: Kanyuina.
4: Ah, ini ringa yu maro lagi. Kaisho hook up legit. Kenga sa aku gara movies.
5: Your choice.
4: Series.
5: They're rewriting the world order.
4: Sports.
6: Amuchi!
4: Meme na nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
3: Naseba doi, nagainye lagi.
4: Ai, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
3: Mongo, yu nijuepesha ge?
4: Ai, meme na doi na aligi, melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus, sai sai, nindobira enkolo minu.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
8: Maya.
9: Enna bore mayana ta anne enkarna na ipotiki.
8: Ere maya.
9: E manya ta na igwena renka jema. E shetu ntai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndio haya kuliente lite. Amo.
2: Last ni constant.
1: Kaya kebonyani.
0: Kaya bagi no religion.